0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng Sikemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan Sikemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Halo Sobat Bahana. Sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: geng push.
1: Ayo dong, ya wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi karena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis ki mung 50% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas.

0: 9778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru, kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapet. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

0: baru, Sucklin Soft Urgent Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Urgent Double Perfume. Hadirkan
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Lupita Bahana, dalam Tajuk Bahana, Tindakan Tak Manusiawi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta, Alarm Serius Perlindungan Anak. Sobat Bahana, Tajuk Bahana, ruang kita bersama untuk menyuarakan nurani, mengupas fakta, dan menyampaikan suara yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Sebuah kasus yang seharusnya tidak pernah terjadi, apalagi di tempat yang dipercaya sebagai ruang aman bagi anak-anak. Kita berbicara tentang dugaan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta. Sobat Bahana, daycare bukan sekedar tempat menitipkan anak, ia adalah tempat kepercayaan, tempat di mana orang tua bersama anak-anak mereka dirawat dengan kasih sayang, dilindungi, dan diperlakukan dengan penuh empati. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ada dugaan kekerasan, pengabaian, atau perlakuan tidak layak, maka ini bukan sekedar pelanggaran. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lebih dari itu, ini adalah alarm serius bagi kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah pengawasan masih lemah? Apakah standar operasional diabaikan? Ataukah memang ada celah besar dalam sistem perlindungan anak? Sobat Bahana, kasus ini harus menjadi momentum bukan hanya untuk menyalahkan satu pihak, tetapi untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Pemerintah harus hadir lebih tegas melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tidak main-main. Sobat, pengelola daycare wajib memastikan seluruh tenaga pengasuh memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani. Dan yang tak kalah penting, orang tua juga harus lebih waspada. Jangan ragu untuk bertanya, memantau, dan memastikan tempat yang dipilih benar-benar aman bagi buah hati. Kita tidak bisa menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih terhadap anak-anak yang belum mampu membela diri. Anak adalah amanah, anak adalah masa depan, dan melindungi mereka bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sobat Bahana, mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan tunggu korban berikutnya untuk bergerak, jangan diam ketika ada yang salah. Karena satu suara yang berani bisa menjadi awal perubahan. Saya Lupita Bahana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tajuk Bahana hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama Bahana. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Hai hai Sobat Bahana, yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
2: Semua lewat radio Bahana FM.
0: Saatnya anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

Baru, Stoklins Softergent Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklins Softergent Double Perfume. Hadirkan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Hey, suntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsburg.

104,5 FM benar. 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Selamat pagi Sobat Bana semuanya, selamat hari Minggu gitu. Selamat pagi bersama saya akan ambil karena jam 8 ini 10 aja ngopi spesial di Minggu pagi ini. Ini Sobat Bana, gimana kabar Sobat Bana semuanya? Apakah hari ini banyak yang sudah memulai aktivitas produktif seperti Car Free Day contohnya gitu, apakah sudah ada atau Sobat Bahana yang hari ini masih rebahan aja nih. Nah Sobat Bahana semuanya, gimana aktivitas di minggu pagi ini gitu, nanti boleh di spill ya Sobat Bahana. 085 45 45 45, dan bila masih bareng Sobat Bahana yang Sobat Bahana nanti dari jam

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Halo Sobat Bahana semuanya, selamat pagi. Masih bersama Bila di pagi hari ini. Ajang ngopi spesial nih Sobat Bahana. Di weekend ini, hari Minggu ini, Bila nemenin Sobat Bahana dari jam 8 ini sampai jam 10. Oh, Sobat Bahana semuanya, pagi ini aktivitasnya ngapain aja gitu? Di spill atau ada yang udah memulai dengan olahraga car free day contohnya, atau sekedar jalan-jalan pagi bersama keluarga, atau main bersama bestie-bestie atau teman-temannya nih gitu. Sobat Bahana boleh di spill aktivitas di pagi hari ini atau buat weekend hari ini gitu. Sobat Bahana nanti bisa berbagi ceritanya di 085 45 45 45 buat Sobat Bahana semuanya. Kalau Bila pagi ini aktivitasnya apa sih yang nemenin Sobat Bahana lah ini di pagi hari ini, sudah di sini buat nemenin Sobat Bahana dari jam 8 sampai jam 10 nanti. Nah, buat Sobat Bahana bisa juga nemenin Bila dengan bercerita atau spill aktivitasnya nih. Ya, nanti kita bercerita bersama-sama lagi ya Sobat Bahana. Apakah hari ini Sobat Bahana lagi meet time atau family time, atau lagi main atau bersama keluarga, teman, atau saudara gitu. Kalau Bila kan sama Sobat Bahana gitu ya Sobat Bahana, boleh diceritakan atau di spill. Dan jangan lupa Sobat Bahana untuk dengarkan di Xpeace Radio nanti, sama di media sosial Bahana FM Ngawi di website www.bahanafmngawi.com. Juga bisa share opini, pendapat, dan ceritanya di 085 45. Sobat Bahana, masih bersama Bila setelah yang satu ini Sobat Bahana, ada Hindia.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok
1: ngono, Pak? Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Kembali lagi di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Ibu. Halo Sobat Bana semuanya, gimana Sobat Bana masih bersama Bila kan di sesi ngopi spesial ini. Lebih spesial lagi, hari ini tuh hari weekend, hari minggu, hari libur kerjanya. Tapi kok Bila gak libur nih? Yang pastinya Bila lebih milih nemenin Sobat Bana di hari libur. Apa biar bisa bercerita-cerita dengan Sobat Bahana semuanya di aktivitas di hari Minggu tuh. Apakah Sobat Bahana tim hari Minggu itu bersama keluarga, atau tim bersama besti-besti atau temannya, atau tim meet atau sendiri nih? Nah, buat Sobat Bahana boleh di-spill atau diceritakan ya, hari Minggu ini tuh tentang mana, tim bersama keluarga atau bersama teman, atau malah sendiri ya Sobat Bahana. Jadi Sobat Bahana bisa share ceritanya di 085634545 atau di media sosial Bahana, di Bahana FM Ngawi atau di Express Radio. Bisa menonton visualnya siaran pada hari ini. Itu ya Sobat Bahana. Jadi buat Sobat Bahana semua tenang aja, Bila setia nemenin Sobat Bahana berbagi cerita di pagi hari ini sampai jam 10 nanti gitu. Sobat Bahana yang udah nyempetin waktunya di kala rebahan atau ada yang berolahraga gitu, sudah terima kasih sudah menyempatkan waktunya mendengarkan Bila di pagi hari ini gitu. Jadi Sobat Bahana jangan lupa bercerita aktivitas di minggu pagi ini gitu ya. Nanti kita cerita-cerita lagi Sobat Bahana, tapi yang setelah yang satu ini.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

Kembali di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dan Sobat Bahana, berakhir sudah sesi pertama pada pagi hari ini sama Bila ya Sobat Bahana. Dan berjumpa lagi di sesi kedua nanti jam 9 sampai jam 10. Dan Bila akan setia namanya Sobat Bahana di pagi. Jangan lupa untuk cerita atau spill-spill aktivitasnya di pagi hari ini di 08.45. Itu ya Sobat Bahana, setelah yang satu ini lagi di sesi kedua bersama

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Eh, suntung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Halo Sobat Bahana semuanya, kembali lagi bersama Bila di sesi kedua pada pagi hari ini. Jam 9 sampai jam 10 nanti silakan Sobat Bahana di ajang ngopi spesial. Nah, setelah sesi pertama tadi ada Sobat Bahana yang udah spill aktivitasnya di pagi hari ini, yaitu family time. Contohnya itu ada car free day bareng di hari Minggu alun-alun. Oke. Okay. Jadi aktivitas Sobat Bahana satu ini bagi itu car free day di alun-alun sama keluarganya. Jalan-jalan, jogging, dan kulineran mungkin ya Sobat Bahana. Jadi car free day itu bukan sekedar olahraga tapi juga berburu kuliner gitu. Buat Sobat Bahana yang lain juga bisa bercerita atau share aktivitas di hari ini gitu, seperti Sobat Bahana yang satu ini yang lagi car free day gitu ya. Sobat Bahana yang lain juga bisa nomor 085-634-5555 gitu ya Sobat Bahana. Di media sosial Bahana juga jangan lupa dikunjungi di Bahana FM Ngawi, dan di website Bahana FM Ngawi juga bisa ya. Buat Sobat Bahana yang lain, apakah juga ada yang lagi time, lagi car free day bersama keluarga, atau car free day bersama bestie-bestinya nih gitu. Sama bestie-bestie itu biasanya ya Sobat Bahana, car free day-nya 5%, 95%-nya berburu kuliner gitu. Jadi dari ujung barat sampai timur, selatan sampai utara, di alun-alun itu biasanya banyak sekali stand kuliner, entah makanan atau minuman. Jadi mungkin Sobat Bahana yang lagi sama bestinya tuh berburu kuliner gitu. Rata-rata, karena Bila juga gitu biasanya. Buat Sobat Bahana yang lain, apakah juga seperti itu? Car free day berkedok berburu kuliner atau beneran car free day jogging keliling alun-alun gitu, jajannya cuman air sama makanan ringan? Wah, itu sangat-sangat memotivasi hidup sehat ya Sobat Bahana gitu. Sobat Bahana yang lain juga bisa spill-spill aktivitasnya atau bercerita di pagi hari ini, Bila tungguin sampai jam 10 nanti gitu. Tapi setelah yang satu ini ya Sobat Bahana, udah komang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Lagi di 104,5 FM Sobat Bahan. Apa kabar? Gimana pagi hari ini? Yang menjelang siang ini Sobat Bahan, apakah Sobat Bahan sudah menyiapkannya atau tasnya nih? Ada Sobat Bahana juga yang cerita atau spill aktivitasnya di pagi, yaitu si rebahan kak sambil dengerin radio Bahana gitu. Oh, terima kasih sudah menyempatkan walaupun disambil rebahan ya, emang cocok banget nih di pagi rebahan sambil dengerin radio bahan lagi. Jadi bisa cari teman santai, teman atau buat bahana semuanya lagi. Tapi kalau ada aktivitas yang lebih produktif lagi nih sobat bahana, bisa sambil disempetin juga. Contohnya bersih-bersih rumah, weekend ya sobat bahana, libur atau libur sekolah. Di rumah bersih-bersih rumah gitu, menyuci atau bersih-bersih lantai rumah gitu sobat bahan. Bisa juga nanti sambil dengan bahana FM gitu, bahkan lebih produktif. Itu juga bisa jadi olahraga keluar atau olahraga nih, juga bisa alternatif buat membakar kalori di pagi hari ini gitu. Apalagi yang udah sarapan nih, cocok banget, udah punya energi, terus bersih-bersih rumah, nah kalorinya terbakar lagi. Jadi sehat tanpa olahraga keluar gitu ya sobat bahana. Jadi kalau bisa weekend ini kegiatan yang produktif, atau kalau mau main dengan healing ya sobat bahana, atau setelah full day satu ya, atau bersekolah, akhirnya tiba juga di weekend, hari minggu ini, libur gitu. Bila nanti sobat bahana setelah namun sobat bahana barulah menikmati weekend di hari minggu ini sobat bahana. Tapi sobat bahana semua bisa menikmati hari minggu ini pagi ini sampai sore. Tapi kalau pagi ini boleh nih di spill aktivitas pagi ini apa, atau bercerita pagi ini mungkin ada agenda mau main kemana gitu, atau mau kulit apa gitu, boleh banget sobat bahan di 0856 4545 gitu sobat bahan. Setelah yang satu ini

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
1: iya,
2: tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Kembali lagi di 104,5 FM Sobat Bahana. Nah, gimana Sobat Bahana di minggu pagi ini? Apakah Sobat Bahana lagi recharge energinya nih? Apalagi besok itu hari Senin ya Sobat Bahana. Kembali lagi memulai aktivitasnya di hari Senin. Aktivitas bersekolah, aktivitas bekerja, aktivitas seluruh aktivitas awal minggu dimulai di hari Senin nih. Tapi Sobat Bahana jangan berpikir, aduh besok Senin berat nih gitu. Jangan Sobat Bahana, dimanfaatkan hari minggunya untuk recharge energinya buat besok, biar besok hari Senin itu punya energi untuk memulai aktivitasnya dengan produktif lagi dan bermanfaat. Apalagi hari Senin itu biasanya banyak sekali aktivitas ya. Contohnya kayak Senin-Senin kalau sekolah itu ada upacara gitu. Jadi bangun tidur kayak, duh upacara gitu. Jadi biasanya bila itu dulu waktu sekolah juga mikir gitu Sobat Bahana. Jadi

males, terus habis itu jadi telat, terburu-buru. Jadi jangan sampai kayak gitu ya Sobat Bahana. Makanya di hari Minggu ini dipersiapkan peralatannya atau energinya untuk menghadapi hari Senin besok gitu ya Sobat Bahana. Jadi ya buat masih rebahan atau belum ngapa-ngapain di pagi menjelang siang ini, mulai aja dengan aktivitas yang produktif, yaitu mempersiapkan peralatan atau energi buat besok di hari Senin, buat menghadapi hari Senin besok gitu. Kayaknya Senin itu lebih ke kayak hari yang cukup berat gitu ya Sobat Bahana. Aslinya enggak, cuman di hari Senin memang hari awal awal aktivitas dimulai setelah libur 2 hari di Sabtu dan Minggu. Jadi badan tuh masih mager-magernya, masih habis menikmati libur, tiba-tiba besoknya udah memulai aktivitas lagi, apalagi aktivitasnya full day gitu. Tapi buat Bila nih tiap hari dimana Sobat Bahana, apakah besok juga merasa hari Senin hari yang berat nih? Tapi buat Sobat Bahana semua, apalah yang berat? Enggak, Bila juga setia menemani Sobat Bahana hari ini, besok dan seterusnya. Buat Sobat Bahana juga jangan lupa setia untuk bercerita atau spill-spill aktivitasnya dan opininya, bisa di-share di 085-634-545 gitu. Buat temenin Bila juga di hari Minggu pagi ini yang menjelang siang ini Sobat Bahana. Nanti kembali lagi bersama Bila setelah yang satu ini Sobat Bahana, ada menghapus jejakmu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Lupita Bahana, dalam Tajuk Bahana, Tindakan Tak Manusiawi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta, Alarm Serius Perlindungan Anak. Sobat Bahana, Tajuk Bahana, ruang kita bersama untuk menyuarakan nurani, mengupas fakta, dan menyampaikan suara yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Sebuah kasus yang seharusnya tidak pernah terjadi, apalagi di tempat yang dipercaya sebagai ruang aman bagi anak-anak. Kita berbicara tentang dugaan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta. Sobat Bahana, daycare bukan sekedar tempat menitipkan anak, ia adalah tempat kepercayaan, tempat di mana orang tua bersama anak-anak mereka dirawat dengan kasih sayang, dilindungi, dan diperlakukan dengan penuh empati. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ada dugaan kekerasan, pengabaian, atau perlakuan tidak layak, maka ini bukan sekedar pelanggaran. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lebih dari itu, ini adalah alarm serius bagi kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah pengawasan masih lemah? Apakah standar operasional diabaikan? Ataukah memang ada celah besar dalam sistem perlindungan anak? Sobat Bahana, kasus ini harus menjadi momentum bukan hanya untuk menyalahkan satu pihak, tetapi untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Pemerintah harus hadir lebih tegas melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tidak main-main. Sobat, pengelola daycare wajib memastikan seluruh tenaga pengasuh memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani. Dan yang tak kalah penting, orang tua juga harus lebih waspada. Jangan ragu untuk bertanya, memantau, dan memastikan tempat yang dipilih benar-benar aman bagi buah hati. Kita tidak bisa menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih terhadap anak-anak yang belum mampu membela diri. Anak adalah amanah, anak adalah masa depan, dan melindungi mereka bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sobat Bahana, mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan tunggu korban berikutnya untuk bergerak, jangan diam ketika ada yang salah. Karena satu suara yang berani bisa menjadi awal perubahan. Saya Lupita Bahana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tajuk Bahana hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama Bahana. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Bahana. Nah, Sobat Bahana, sudah berakhir sudah sesi 2 pagi hari ini. Udah nemenin Sobat Bahana sesi kedua ini dari jam 8 sampai jam 10. Buat Sobat Bahana semuanya, terima kasih yang sudah share cerita dan spill activity pada weekend atau hari minggu pagi Sobat Bahana. Ditunggu buat aktivitas produktifnya di siaran selanjutnya bersama Bila nanti Sobat Bahana. Nah, Bila udah selesai nih namanya ini, juga mau melanjutkan dan menikmati dari minggu itu. Buat Sobat Bahana, jangan lupa di recharge energinya buat hari Senin besok, buat bertempur di hari Senin besok. Terima kasih Sobat Bahana, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathion dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang, foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: a de todo. No estoy por ahora de ignorancia.
1: No estoy por ahora de ti. ¡Pía, estoy ya! ¡Galo, gue aquí nyapo!
0: Disregel lamin ya, Mal.
1: Sopo gue, aku udah kenal.
0: Jeblok, kamu apa nih lo?
1: Ya Allah, ini remok ini ya.
0: Orang remok ini. Tanganku yang tangan lo.
1: Ini kena tak dulu, ya.
0: Tangan yang ini yang...
1: Apa iki yang?
2: Iki kan dino ulang tahunmu.
0: Happy birthday ya yang. Tapi adik kapan juga ya yang?
1: Apa tuh yang gue mikir kui?
2: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku bayang daerah tahu yang.
0: Moga-moga adik bisa di luar negeri ya bergi ya suge terus di luar negeri ya.
1: Amin.
0: Amin. Jauh keliling ya. Happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Loh, tapi aku sing nemu, aku sesi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis ta timbang geger, aku duwe panganan enak.
0: Makasih ya. Apa iki?
3: Yo.
0: Makasih ya.
2: Mangan ayo.
1: Wis luwe.
0: Malah gak mangan.
1: Di panganane sing enak iki. Wah.
3: Iki lho, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung Tugu Malang. Oleh-oleh Kota Malang. Iki enak akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Iki sing jine. Iki sapi super.
0: Sapi super.
3: Ki rasane kabeh ya.
1: Iya enak iki, Mas.
3: Iki.
0: Makasih ya, ya.
3: Sama-sama saya.
1: Iki sing pailer kae iki.
0: Apa?
1: Pailer.
0: Iya, iki jan nyampleng. Mantap nyeni porempol marem gue sarapan jalan. Dan seneng ya. Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera kan ini.
3: Nah. Yang suara apa kayak yang? Aduh, rasidu semua.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi karena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi rame sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru, kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapet. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

Hai, hai Sobat Bahana. Yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain, Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang, foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Lupita Bahana, dalam Tajuk Bahana, Tindakan Tak Manusiawi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta, Alarm Serius Perlindungan Anak. Sobat Bahana, Tajuk Bahana, ruang kita bersama untuk menyuarakan nurani, mengupas fakta, dan menyampaikan suara yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Sebuah kasus yang seharusnya tidak pernah terjadi, apalagi di tempat yang dipercaya sebagai ruang aman bagi anak-anak. Kita berbicara tentang dugaan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta. Sobat Bahana, daycare bukan sekedar tempat menitipkan anak, ia adalah tempat kepercayaan, tempat di mana orang tua bersama anak-anak mereka dirawat dengan kasih sayang, dilindungi, dan diperlakukan dengan penuh empati. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ada dugaan kekerasan, pengabaian, atau perlakuan tidak layak, maka ini bukan sekedar pelanggaran. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lebih dari itu, ini adalah alarm serius bagi kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah pengawasan masih lemah? Apakah standar operasional diabaikan? Ataukah memang ada celah besar dalam sistem perlindungan anak? Sobat Bahana, kasus ini harus menjadi momentum bukan hanya untuk menyalahkan satu pihak, tetapi untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Pemerintah harus hadir lebih tegas melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tidak main-main. Sobat, pengelola daycare wajib memastikan seluruh tenaga pengasuh memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani. Dan yang tak kalah penting, orang tua juga harus lebih waspada. Jangan ragu untuk bertanya, memantau, dan memastikan tempat yang dipilih benar-benar aman bagi buah hati. Kita tidak bisa menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih terhadap anak-anak yang belum mampu membela diri. Anak adalah amanah, anak adalah masa depan, dan melindungi mereka bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sobat Bahana, mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan tunggu korban berikutnya untuk bergerak, jangan diam ketika ada yang salah. Karena satu suara yang berani bisa menjadi awal perubahan. Saya Lupita Bahana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tajuk Bahana hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama Bahana. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Hai, hai Sobat Bahana. Sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi kena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.

Baru, Sakuin Soft Sergeant Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sakuin Soft Sergeant Double Perfume hadirkan

0: parking bus.
1: Untung ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru, kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

Hai hai Sobat Bahana, yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

104,5 FM Bahana Radio. Sempat Bana Satreskrim Polresta Madiun Kota mengungkap kronologi peristiwa meninggalnya seorang bocah yang berinisial AZ yang diduga terjatuh di area rumah sakit Hermina Kota Rabu 29 April 2026. Satreskrim Polresta Madiun Kota AKP Agus Riyadi menjelaskan bahwa korban datang ke rumah sakit bersama pendamping dan terapi di lantai. Terapi pendamping masih melakukan konsultasi dengan terapis. Sementara korban diketahui sudah tidak berada di lokasi. Pendamping sempat mencari korban di sekitar ruang terapi namun lama kemudian saksi melaporkan bahwa korban berada di area parkiran lade dasar sisi utara rumah sakit. Ditemukan kondisi korban masih hidup namun mengalami sejumlah luka. Korban kemudian dilarikan ke ruang ICU untuk mendapatkan penanganan intensif. Korban ditemukan di parkiran mobil sebelah utara dan meski saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kejadian. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan penyidik juga tengah mengamankan barang bukti termasuk rekaman CCTV. Dari hasil pemeriksaan awal polisi belum dapat memastikan dari lantai mana korban terjatuh. Apakah dari lantai 2 atau lantai 3 itu masih menunggu hasil analisis rekaman CCTV. Sekian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di suasana siang yang begitu panas ya di Kota Ngawi? Kemudian tidak mengurangi semangat ya di siang hari ini. Yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun barusan gabung juga di 104,5 FM Bahana Radio, divisinya Radio Pan FM Ngawi ya. Mudah-mudahan masih tetap gabungan terus ya di ajang Ngopi Bahana bersama UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Nanti ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur buat Sobat Panas semuanya di siang hari ini ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan barengan keluarga, barengan teman-teman ya. Bis ada acara Car Free Day ya tadi pagi ya. Selamat siang semuanya ya. Ini buat UMKM-UMKM yang tadi sudah melaksanakan Car Free Day, saatnya sekarang beristirahat ya, sambil nonton videonya melalui Express Radio ya, ataupun bisa juga melalui live streaming di www.bahanafmngawi.com. Nanti juga ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur buat sobat-sobat semuanya siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita. Dan yang mau gabung ya di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA 085634545. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, kegiatan di hari Minggu yang paling kamu suka itu kegiatan apa? Ya, nanti bisa WA 085634545. Dari Mbak Ina, terima kasih Mbak Ina udah gabung ajang Ngopi Bahana. Kegiatan di hari Minggu yang paling saya suka itu biasanya saya sering juga. Kasih Mbak Ina udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus yang sudah gabung lagi Mbak Tiara juga, terima kasih banget ya. Kegiatan di hari Minggu yang paling saya suka itu biasanya saya suka bersepeda. Bersepeda terus ini ya, makanan minuman di Car Free Day ya. Mbak asik aja gitu. Mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Kegiatan di hari Minggu yang paling disukai itu apa gitu. Ini ya, nanti bisa WA di 085634545. Mas yang semuanya yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga ya barengan keluarga, hari Minggu hari yang ditunggu-tunggu biasanya ya. Biasanya masak menu spesial, kira-kira apa ya menu spesialnya ya di hari Minggu ya. Mungkin di siang hari ini ya lagi menikmati kebersamaan ya. Biasanya kalau di hari Minggu kita menikmati apa ini kira-kira yang enak-enak ya. Soalnya cuacanya panas, biasanya itu banyak sekali yang nanti apa itu menu masakan istimewa. Kalau panas-panas biasanya rujak itu yang paling enak ya. Rujak apa saja ya, rujak petis atau rujak buah ya, semuanya pokoknya oke kalau panas seperti ini. Mau gabung jangan lupa juga tapi kita hari ini ya, sobat panas semuanya, kegiatan di hari Minggu yang paling kamu suka itu apa gitu. Yang sudah gabung terima kasih banget, dan ada informasi dulu ya buat sobat panas semuanya. Di siang hari ini, sobat panas, 2 ekor harimau Sumatera ditemukan mati di wilayah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Penyebab kematian masih misterius. Sobat Bana, kematian itu diketahui setelah ada laporan dari masyarakat kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu pada 29 April. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim segera berkoordinasi dengan aparat setempat, masuk Polsek Sungai Rumbai untuk melakukan langkah antisipatif dan persiapan pengecekan lapangan. Pada 30 April, tim BKSDA Bengkulu bersama dokter hewan diberangkatkan menuju lokasi. Nah, melakukan verifikasi dan penanganan awal termasuk persiapan tindakan nekropsi. Seperti yang dikutip oleh Detik. Sobat-sobat semuanya, yang mau gabung lagi ya. Ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat-sobat di siang hari ini ya. Sekali lagi ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur. Tinggal pilih mana yang cocok ya. Yang ini butuh modal khususnya UMKM ya, ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya bisa 3 tahun, telepon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, pergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, liputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun. Sobat-sobat semuanya, jangan lupa juga topik kita hari ini, kegiatan di hari Minggu yang paling kamu suka itu kegiatan apa? Opininya nanti bisa WA di 085634545. Masih diajak Ngopi Bahana bersama UMKM Jawa Timur, mudah murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Review yang sangat menyenangkan ya, Gandhi S dengan single terbarunya 5 kali. Sobat Bana, Gandhi S ya dengan singlenya 5 kali. Mudah-mudahan dapat memberikan suasana di hari Minggu yang sangat menyenangkan ya. Lagi menikmati liburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Mau gabung di Ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085635454545. Selamat siang semuanya yang lagi menikmati bersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya. Kegiatan favorit di hari Minggu, kamu suka itu kegiatan apa gitu ya. Dari Mbak Rina, terima kasih. Biasanya saya tuh bersih-bersih rumah sambil dengerin radio. Tetap semangat. Terima kasih banget buat Mbak Rina udah gabung Ajang Ngopi Bahana. Terus Mas Doni, terima kasih. Saya suka mancing di sungai sekalian cari ketenangan ya. Mbak Sari, terima kasih. Quality time sama keluarga, masak bareng itu paling favorit. Terima kasih Agus juga, terima kasih. Main bola sama teman-teman biar badan tetap fit. Dari Mbak Lina, terima kasih banget. Bahan nonton film healing sama paling simple ya. Terima kasih juga udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Kegiatan di hari Minggu yang kamu sukai itu apa gitu. Ditunggu opininya, nanti bisa WA 085635454545. Masih di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito, bunganya juga sangat murah. UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, jamin LPS, dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya, Kantor Cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko, Jalan Mojopahit 45, teleponnya 731-412. Kantor Kas Sini, Jalan Raya Sini 31, teleponnya 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Saruban, Desa Kedung Prau, teleponnya 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Walikukun Grambe, Selatan Bale, Desa Walikukun, teleponnya 671300. Kantor Kas Ngeneng, Jalan PG Sudono Ngenengawi, telepon 447782. Bank UMKM Jawa Timur, tepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung di Ajang Ngopi Bahana masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085635454545.

Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu deh aja Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Nanti balik lagi ya di sesi yang kedua di aja Ngopi Bana sampai nanti jam 2 siang.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berikan apresiasi tinggi terhadap peran jurnalis dalam menjaga integritas bangsa di tengah tantangan besar memberantas korupsi. Kehadiran pers yang independen dianggap sebagai pilar utama dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat Indonesia. Lembaga anti rasuah ini menilai perjuangan memberantas korupsi tidak akan pernah mudah jika dijalankan sendirian tanpa pengawasan publik. Karena itu, sinergi antara penegak hukum dan insan pers menjadi kunci krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih bersih dan transparan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: ...104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Joy 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya di edisi hari Minggu 3 Mei 2026 ya. Barangkali lebih tambahan dan pastinya siang hari ini yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini. Walaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar dan tetap semangat di hari libur yang sangat menyenangkan, Minggu 3 Mei 2026. Masih berani lebih tabahana di ajang Ngopi Bahana.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Lupita Bahana, dalam Tajuk Bahana, Tindakan Tak Manusiawi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta, Alarm Serius Perlindungan Anak. Sobat Bahana, Tajuk Bahana, ruang kita bersama untuk menyuarakan nurani, mengupas fakta, dan menyampaikan suara yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Sebuah kasus yang seharusnya tidak pernah terjadi, apalagi di tempat yang dipercaya sebagai ruang aman bagi anak-anak. Kita berbicara tentang dugaan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta. Sobat Bahana, daycare bukan sekedar tempat menitipkan anak, ia adalah tempat kepercayaan, tempat di mana orang tua bersama anak-anak mereka dirawat dengan kasih sayang, dilindungi, dan diperlakukan dengan penuh empati. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ada dugaan kekerasan, pengabaian, atau perlakuan tidak layak, maka ini bukan sekedar pelanggaran. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lebih dari itu, ini adalah alarm serius bagi kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah pengawasan masih lemah? Apakah standar operasional diabaikan? Ataukah memang ada celah besar dalam sistem perlindungan anak? Sobat Bahana, kasus ini harus menjadi momentum bukan hanya untuk menyalahkan satu pihak, tetapi untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Pemerintah harus hadir lebih tegas melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tidak main-main. Sobat, pengelola daycare wajib memastikan seluruh tenaga pengasuh memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani. Dan yang tak kalah penting, orang tua juga harus lebih waspada. Jangan ragu untuk bertanya, memantau, dan memastikan tempat yang dipilih benar-benar aman bagi buah hati. Kita tidak bisa menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih terhadap anak-anak yang belum mampu membela diri. Anak adalah amanah, anak adalah masa depan, dan melindungi mereka bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sobat Bahana, mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan tunggu korban berikutnya untuk bergerak, jangan diam ketika ada yang salah. Karena satu suara yang berani bisa menjadi awal perubahan. Saya Lupita Bahana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tajuk Bahana hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama Bahana. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Long Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: power gain push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk. Hah,
0: baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Mau gabung ya, masih ditunggu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Misalnya kegiatan yang paling seru ya, atau kegiatan yang paling sukai ya di hari Minggu tuh apa, kegiatan apa ya. Sudah gabung ya dari Mas Agus, main bola sama teman-teman biar badan tetap fit katanya gitu. Mbak Lina, terima kasih udah gabung ya. Misalnya rebahan ya, sama nonton film. Dari Mas Budi, terima kasih juga. Ini ngopi santai di teras sambil baca berita. Sudah gabung lagi Mbak Yanti, terima kasih ikut pengajian pagi, habis itu kumpul keluarga. Mas Riko, touring naik motor cari suasana baru. Tanya gitu ya. Mbak Maya, terima kasih Mbak Maya belanja ke pasar pagi, sekalian jalan-jalan. Terima kasih Fajar, juga terima kasih banget main game di rumah mumpung libur ya. Libur dipuasin main game ya Mas ya. Selamat siang Mbak Lupita, ini dari Tika yang ada di Pangkur. Jalan pagi di alun-alun cari udara segar. Mas Hendra, terima kasih Mas Hendra yang dari Ngerambe. Kebun merawat tanaman itu bikin rileks katanya. Terus dari Mbak Dewi, ini masak menu spesial buat keluarga gitu ya. Wah ini cocok ini ya, menu spesial ya. Terus yang sudah gabung Mas Arif juga, terima kasih naik gunung atau ke hutan dekat sama alam. Kalau pitanya pokoknya selamat bertugas. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-63-454545. Yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya. Dan masih tetap semangat terus ya di hari ini. Ataupun yang lagi menikmati juga ini ya, lagi menikmati kan siang ya. Masih yang semuanya. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana kali ini ya. Kali ini ada informasi buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini. Sobat Bahana, Menteri Energi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan ini pemerintah mengalihkan sumber pasokan impor minyak ya. Nah, kali ini Sobat Bahana semuanya, selama ini impor banyak berasal dari kawasan Timur Tengah, namun kini pemerintah mulai mencari alternatif dari Afrika, Amerika Serikat, hingga Rusia. Langkah tersebut ditempuh untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalur rawan geopolitik, terutama Selat Hormuz. Bahan strategi ini dilakukan seiring meningkatnya ketegangan global, mulai dari perang dagang hingga konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu distribusi energi.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang kopi sama saya Lupita Bahana ya. Suasana di hari ini yang cukup panas ya di Kota Ngawi. Dan kalau kita nonton videonya melalui Xpress Radio jadi adem gitu ya. Kita pun di siang hari ini ya, ya mungkin lagi nonton melalui live streaming ya di www.banfmngai.com juga. Selamat siang semuanya, masih tetap semangat terus ya. Jangan lupa juga kegiatan di hari Minggu yang paling favorit atau yang paling suka itu apa, kegiatan apa dari Mas Eko. Terima kasih Mas Eko, mainan sama anak itu momen yang paling ditunggu. Di Mbak Nina, terima kasih ini ya, masker di rumah, maskeran dan istirahat. Dari Mbak Putri, terima kasih foto-foto dari spot bagus buat konten. Mas Ilham juga terima kasih ya, cuci motor sambil dengerin musik katanya gitu. Soan, terima kasih, olahraga ringan biar Senin gak kaget. Mbak Siska, kulineran nyobain makanan baru tiap minggu ya. Nah ini cocok ini ya, kulineran ini, apalagi kalau hari Minggu di Car Free Day gitu ya, di CFD. Alun-alun rame banget ya di hari Minggu ya, biasanya men untuk kulineran gitu ya, tinggal pilih apa gitu ya, ya cocoknya mana. Ini sebetulnya semuanya yang mau gabung lagi di ajang ngopi Bahana ya, masih coba ya di 08545454. Nah ini kegiatan di hari Minggu yang paling kamu sukai itu apa? Pilihnya nanti bisa WA 08563454545.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajep tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi karena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk-pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapet. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Hai Sobat Bahana, yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.
8: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
9: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
8: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
9: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
8: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
10: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
11: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
12: toko Sumber Tani
13: Desa Sumber Kradenan Bloro,
14: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
15: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Taunan Taunan Brumbung Gabus Grobogan,
16: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
17: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gift Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gift Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gift Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi karena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pengen tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk-pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: Maju Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Lupita Bahana, dalam Tajuk Bahana, Tindakan Tak Manusiawi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta, Alarm Serius Perlindungan Anak. Sobat Bahana, Tajuk Bahana, ruang kita bersama untuk menyuarakan nurani, mengupas fakta, dan menyampaikan suara yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Sebuah kasus yang seharusnya tidak pernah terjadi, apalagi di tempat yang dipercaya sebagai ruang aman bagi anak-anak. Kita berbicara tentang dugaan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta. Sobat Bahana, daycare bukan sekedar tempat menitipkan anak, ia adalah tempat kepercayaan. Tempat di mana orang tua bersama anak-anak mereka dirawat dengan kasih sayang, dilindungi, dan diperlakukan dengan penuh empati. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ada dugaan kekerasan, pengabaian, atau perlakuan tidak layak, maka ini bukan sekedar pelanggaran. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lebih dari itu, ini adalah alarm serius bagi kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah pengawasan masih lemah? Apakah standar operasional diabaikan? Ataukah memang ada celah besar dalam sistem perlindungan anak? Sobat Bahana, kasus ini harus menjadi momentum bukan hanya untuk menyalahkan satu pihak, tetapi untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Pemerintah harus hadir lebih tegas melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tidak main-main. Sobat, pengelola daycare wajib memastikan seluruh tenaga pengasuh memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani. Dan yang tak kalah penting, orang tua juga harus lebih waspada. Jangan ragu untuk bertanya, memantau, dan memastikan tempat yang dipilih benar-benar aman bagi buah hati. Kita tidak bisa menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih terhadap anak-anak yang belum mampu membela diri. Anak adalah amanah, anak adalah masa depan, dan melindungi mereka bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sobat Bahana, mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan tunggu korban berikutnya untuk bergerak, jangan diam ketika ada yang salah. Karena satu suara yang berani bisa menjadi awal perubahan. Saya Lupita Bahana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tajuk Bahana hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama Bahana. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru, kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapet. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

Hai hai Sobat Bahana, yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

0: bersamamu adalah inginku. Mungkin juga inginmu. Meski kita tak bersama, takkan ada yang berubah. Jangan pernah kau merasa gentar. Bukankah kau punya banyak mimpi yang ingin kau kejar? Bukankah kita adalah mimpi yang tampaknya takkan pernah terwujud? Saat ini, ku mampukan diriku untuk tanpamu lagi. Jangan pernah risaukan aku. Kejar impianmu. Percayalah, hatiku telah berpaut padamu selamanya.
1: Bismillah ya.
2: Siap.
3: Tias Randa ready. Monggo.
0: Sukses. Persembahan ini untukmu.

5 tips agar bijak dalam menggunakan media sosial. Pertama, jangan sebarkan hoax atau isu. Kedua, follow orang-orang yang menginspirasimu. Ketiga, membangun jaringan. Keempat, berhati-hati saat membagikan postingan. Kelima, pikirkan sebelum membagikan postingan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Bahana FM Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio. Obat Bahana Kementerian Luar Negeri Kemenlu kan fokus konferensi tingkat tinggi KTT dalam mengatasi dampak konflik global terutama konflik di Timur Tengah terhadap kawasan ASEAN. KTT ke-48 ASEAN tema Vigating Our Future Together akan berlangsung di Cebu, Filipina pada 7 hingga 8 Mei 2026. Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kemenlu RI Ina H. Krisnawati mengatakan RI 1 disiapkan mengikuti 3 forum pemimpin selama di Filipina. Agendanya adalah KTT Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina ASEAN Growth Area IMP EAGA pada 7 Mei malam, kemudian KTT Pleno ASEAN serta sesi retreat pada pemimpin ASEAN pada 2020. Dan sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: FM Bahana Radio masih dari Trunojo 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di sore hari ini? Cuaca hujan ya di Kota Ngawi. Waduh, ini tiap sore pasti hujan ya di Kota Ngawi. Dan tidak mengurangi semangat ya di sore hari ini yang mungkin lagi menikmati kebersamaan ya barengan keluarga atau mungkin lagi menikmati minum teh hangat, kopi hangat ya di sore hari ini. Selamat semuanya, nanti ada rekam info yang bakal lebih tadirkan sampai nanti jam

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: baru, Sucklin Softergent Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Softergent Double Perfume. Hadirkan
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani, utawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saktelak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama Ajang Ngopi Senja. Sebenarnya Lupita Bahana sampai nanti jam 6 ya, ini masih punya waktunya ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, kegiatan favorit di hari Minggu yang paling kamu sukai. Nah, ini kegiatan favorit yang paling kamu suka itu kegiatan apa gitu ya, di hari Minggu loh ya ini ya. Lagi suasana mendung ini ya. Nah, ini yang sudah gabung ya, Minggu paling enak ya kumpul keluarga, sarapan bareng. Karena tapi hangat tadi pagi tapi ya. Oh, sore apa ini? Mungkin masak menu favorit ya pastinya ya. Yang sudah gabung juga ini Mbak Budi tadi. Mbak Rina, ini Mbak Budi ya dari Mantingan. Kongres pagi, masih fresh banget. Nah, ini yang sudah gabung lagi Mbak Dita, rebahan sambil nonton film horor. Nah, itu me time terbaik. Terima kasih ya udah gabung dari Dita yang dari Parang. Terus yang sudah gabung lagi mancing di sungai. Biasanya saya ngajak anak-anak, Mbak. Dari Mas Agus yang ada di Bundaran. Terima kasih buat Mas Agus udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu ya. Suasana juga hujan ini ya di Kota Ngawi ya. Ya, sore itu pasti hujan ya Kota Ngawi. Jadi harus pintar-pintar ya namanya jaga stamina ya. Nah, sobat mana semuanya yang mungkin lagi kumpul barengan keluarga ya, selamat sore semuanya ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya di sore hari ini ya. Nah, sobat mana semuanya, musim hujan agar tetap sehat dan aman, jaga daya tahan tubuh dengan makan bergizi ya, vitamin C dan D, lalu rutin berolahraga, istirahat yang cukup, jaga kebersihan dan lingkungan atau 3M untuk mencegah DBD. Dia payung atau jas hujan ya, segera ganti pakaian, minum air hangat untuk menjaga suhu tubuh gitu ya. Nah, ini ada juga tipsnya ya, bisa ini untuk aman dan lingkungan, terus mempersiapkan diri untuk keluar rumah ya, selalu bawa payung, jas hujan dan pelindung anti udara untuk barang elektroniknya ya. Mau gabung lagi sekarang saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Kegiatan di hari Minggu itu yang merupakan kegiatan favorit itu apa gitu. Intinya nanti bisa WA 0856345445. Nah, ini kali ini ada informasi dulu ya buat sobat mana semuanya. Sobat mana, menyikapi kasus meninggalnya Dr. Mita Aprilian Asmi, dokter internship yang bertugas di Jambi baru-baru ini, Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia MGBKI menyampaikan 5 poin pernyataan sikap dan 5 rekomendasi kebijakan. Dalam salah satu poin pernyataan sikap, MGBKI mendesak dilakukannya audit independen secara transparan dan menyeluruh. Sekan ini ditujukan kepada semua pihak termasuk Kementerian Kesehatan. MGBKI meminta Kementerian Kesehatan, KKI, Institusi Pendidikan dan Rumah Sakit Wahana Pendidikan lakukan audit independen terhadap kronologi sistem supervisi, beban kerja, respon klinis, ketersediaan obat, serta budaya kerja yang menyertai kejadian.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Senja edisi di Minggu ya. Ya, Mei 2026, tanpa terasa sudah bulan Mei ini. Tiba-tiba kok sudah bulan Mei gitu, cepet banget. Mau gabung ya, masih ditunggu kita hari ini ya, sobat-sobat semuanya. Kegiatan di hari Minggu ini kegiatan yang paling favorit di hari Minggu ya. Banyak sekali ya kegiatannya, atau bersih-bersih rumah, atau mungkin lagi ngobrol gitu ya. Selamat sore semuanya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, yang sudah gabung, terima kasih banget. Udah gabung ya. Dari Mas Arif yang dari Karangjati, terima kasih Mas Arif. Selamat petang Mbak Lupita, ini bukan petang, ini masih sore. Petang nanti ya. Terima Mas Arif, misalnya saya ngopi santai pagi, atau mungkin sambil dengerin radio, nikmat banget katanya gitu ya. Harga ringan biar badan tetap fit, dari Mas Wawan. Terima kasih Mas Wawan udah gabung. Terus biasanya saya beres-beres rumah biar minggu depan lebih nyaman, dari Mbak Yuni. Terima kasih Mbak Yuni udah gabung. Aja ngopi bahana. Terus biasanya saya tuh pergi ke pasar, terus sekalian kulineran, apalagi di pagi hari gitu ya. Terima kasih banget udah gabung aja ngopi bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545 ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan ya di sore hari ini. Yang mau gabung ya masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345545. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, masih tentang ini ya, kegiatan di hari Minggu. Ini kegiatan hari Minggu yang paling favorit itu apa? Tunggu opininya, nanti bisa WA di 0856 45 45 45.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj menyampaikan duka cita atas wafatnya dua jemaah di Madinah, yaitu Siti Sri Rahayu Sanusi dari kloter SOC 12 asal Kabupaten Pekalongan dan Indar Jaya Purwadi dari kloter BPN 1 asal Kota Samarinda. Kepala Biro Humas Kemenhaj Muhammad Hasan Afandi berdoa agar para almarhum dan almarhumah husnul khotimah, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Hingga saat ini Kemenhaj mencatat ada 7 orang meninggal dunia di Arab Saudi sehingga total jemaah wafat menjadi 7 orang. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong Paron Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet Dumplengan Pitu Ngawi.
6: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

sebuah dendang indah yang layak untuk dinikmati di hari ceria ini.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajeg, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Lupita Bahana, dalam Tajuk Bahana, Tindakan Tak Manusiawi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta, Alarm Serius Perlindungan Anak. Sobat Bahana, Tajuk Bahana, ruang kita bersama untuk menyuarakan nurani, mengupas fakta, dan menyampaikan suara yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Sebuah kasus yang seharusnya tidak pernah terjadi, apalagi di tempat yang dipercaya sebagai ruang aman bagi anak-anak. Kita berbicara tentang dugaan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta. Sobat Bahana, daycare bukan sekedar tempat menitipkan anak, ia adalah tempat kepercayaan, tempat di mana orang tua bersama anak-anak mereka dirawat dengan kasih sayang, dilindungi, dan diperlakukan dengan penuh empati. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ada dugaan kekerasan, pengabaian, atau perlakuan tidak layak, maka ini bukan sekedar pelanggaran. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lebih dari itu, ini adalah alarm serius bagi kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah pengawasan masih lemah? Apakah standar operasional diabaikan? Ataukah memang ada celah besar dalam sistem perlindungan anak? Sobat Bahana, kasus ini harus menjadi momentum bukan hanya untuk menyalahkan satu pihak, tetapi untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Pemerintah harus hadir lebih tegas melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tidak main-main. Sobat, pengelola daycare wajib memastikan seluruh tenaga pengasuh memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani. Dan yang tak kalah penting, orang tua juga harus lebih waspada. Jangan ragu untuk bertanya, memantau, dan memastikan tempat yang dipilih benar-benar aman bagi buah hati. Kita tidak bisa menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih terhadap anak-anak yang belum mampu membela diri. Anak adalah amanah, anak adalah masa depan, dan melindungi mereka bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sobat Bahana, mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan tunggu korban berikutnya untuk bergerak, jangan diam ketika ada yang salah. Karena satu suara yang berani bisa menjadi awal perubahan. Saya Lupita Bahana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tajuk Bahana hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama Bahana. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di aja ngopi senja ya. Kita tadi ya, hari Minggu ya, itu manfaatnya itu banyak banget. Jadi kalau di hari Minggu tuh kegiatan yang paling kamu suka atau favorit kamu itu apa, kegiatan apa gitu. Sudah gabung tadi, terima kasih banget dari Vina ya. Yang ada di Ngawi, bikin konten atau foto-foto lagi hobi banget. Terima kasih Vina. Terus ini main futsal sama teman-teman dari Andi yang ada di Genang. Terima kasih Andi, udah gabung di ajang ngopi Bahana. Dan yang sudah gabung lagi Mbak Nia, ya ini ya. Terima kasih Mbak Lupita, selamat bertugas. Dengerin musik sambil santai di kamar katanya gitu. Dari Mas Eka, nih ya, terima kasih belanja kebutuhan mingguan sama keluarga ya. Jadi belanja kebutuhan ya, ini biasanya kemana ini? Terus yang sudah gabung lagi Rara, makasih Rara ikut kegiatan komunitas biar tetap produktif ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang ngopi senja ya. Sebetulnya semuanya sebentar lagi kita akan mengumandangkan adzan maghrib untuk Ngawi dan sekitarnya. Nanti jam 17 lebih 29 menit ya. Lagi nanti akan dikumandangkan adzan maghrib Ngawi dan sekitarnya. Jam 17 lebihnya 29 menit. Sobat Tuna semuanya, masih diajak ngopi senja sampai nanti jam 6.

baru, Sucklin Soft Sergeant Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Sergeant Double Perfume. Hadirkan

104,5 FM Bana Radio Sobat Banas. Lalu kita pada ajang Kopi Senja di hari Minggu 3 Mei 2006 ya. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat petang. Kita pada akan segera

104,5 FM Bahana, Radio Sobat Bahana. Polisi menangkap pelaku pembunuhan di Jalan Wonokusumo, Surabaya. Dikutip dari Detik Jatim, tersangka berinisial HK yang berumur 44 tahun yaitu warga Jalan Bulak Banteng, Surabaya diamankan setelah sempat kabur. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana.

0: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Jumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam, pasti dengan informasi melepas aktivitas kamu di si hari Sobat Buana 3 Mei. Nah untuk Sobat Buana yang pengen bergabung bisa banget 0856345 di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Sobat Buana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun streaming di www.bahanangawi.com.
2: Tanda ini gini ya Mas, gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampai jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara alai dewe bisa benua. Nanti apa laku Mas?
2: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksud kau?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Kau ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus. Teteh. Rasa teko nalesane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Opo, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: power geng, push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mau bayar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Roy, apa sih? Tak akoni.
1: Sekasik.
2: Sek. 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang santai. Sobat Bahana di malam hari ini yang bergabung bisa banget di 0856 454. Di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya kan?
1: Dari Bahana, melalui Xpress Radio.
0: Oh, Xpress Radio. Xpress Radio itu apa sih Mbak?
1: Tuh aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Xpress Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Xpress Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.

0: pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bener mengakhiri sesi pertama. Nanti ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang santai.

que no, así es.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh Tijus, Bang.
3: Tijus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.

104,5 Bahana Radio Semut Bahana. Santai di sesi Kasihnya Semut Bahana semuanya di malam hari ini. Yang pengen bergabung bisa banget di 085645 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Semut Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di

0: Aman. Gantang sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano. Ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu ke.
2: Yo, kan nggak gantang bu. Mau kan yo susunya uwe susahnya gendaran mana.
1: Gantang terus. Kau oleh-oleh. Gue yo golek gawe yang sing genah.
2: Engko nek menang lho Bu, dongak no makane. Ojo susu-susu wae to.
1: Nang sawet kono lho apa? Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, gue kan yo reti to aku biyen iki hobine manung. Rasa nesu-nesu, iki tanganmu kok gronjal-gronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukoke mesin cuci, mbek tambah ayu, tambah ginis-ginis ya.
1: Tenan ora.
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
1: Susune sok
2: akeh. Oke, ya.

0: bu. Ki mergo Tori menang. Ngoke gotuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi ajang ngopi santai sesi yang kedua, dan malam hari ini Sobat Bahana dipengen menyapa dulu Sobat Bahana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 085634 Sobat Bahana PKR Vita. Selamat. Terus kemudian juga ada Kak Andika sudah bergabung. Kemudian juga ada Kak Nah. Ya. Sesinya sebelumnya waktu kita masih ada 24 menit lagi di sesi yang kedua ini, dibarengan sama Cindy terus di ajang Pi Santai.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Erko.
8: Ya kamu tahu lah situasi aku.
9: Tapi kan aku kangen.
8: Iya, tapi kan aku juga harus bagi waktu.
9: Oh, sama-sama cantik pokoknya.
10: Abang ini yang di Circle K kemarin gak sih?
7: Mirip mungkin. Kalau gue gak pernah gak pakai baju gitu, gak pernah. Selalu pakai baju. Baju gue banyak.
9: Semua. Masalah kita belum selesai.
8: Ini pakai cincin yang aku beli ini ya?
9: Iya, bagus kan?

0: Kamu malu-maluin aja ih. Udah lagi.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Maju Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Lupita Bahana, dalam Tajuk Bahana, Tindakan Tak Manusiawi di Dekar Little Aresa, Yogyakarta, Alarm Serius Perlindungan Anak. Sobat Bahana, Tajuk Bahana, ruang kita bersama untuk menyuarakan nurani, mengupas fakta, dan menyampaikan suara yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Sebuah kasus yang seharusnya tidak pernah terjadi, apalagi di tempat yang dipercaya sebagai ruang aman bagi anak-anak. Kita berbicara tentang dugaan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Dekar Little Aresa, Yogyakarta. Sobat Bahana, Dekar bukan sekedar tempat menitipkan anak, ia adalah tempat kepercayaan, tempat di mana orang tua bersama anak-anak mereka dirawat dengan kasih sayang, dilindungi, dan diperlakukan dengan penuh empati. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ada dugaan kekerasan, pengabaian, atau perlakuan tidak layak, maka ini bukan sekedar pelanggaran. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lebih dari itu, ini adalah alarm serius bagi kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah pengawasan masih lemah? Apakah standar operasional diabaikan? Ataukah memang ada celah besar dalam sistem perlindungan anak? Sobat Bahana, kasus ini harus menjadi momentum bukan hanya untuk menyalahkan satu pihak, tetapi untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Pemerintah harus hadir lebih tegas melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tidak main-main.

Sobat, pengelola daycare wajib memastikan seluruh tenaga pengasuh memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani. Dan yang tak kalah penting, orang tua juga harus lebih waspada. Jangan ragu untuk bertanya, memantau, dan memastikan tempat yang dipilih benar-benar aman bagi buah hati. Kita tidak bisa menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih terhadap anak-anak yang belum mampu membela diri. Anak adalah amanah, anak adalah masa depan, dan melindungi mereka bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sobat Bahana, mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan tunggu korban berikutnya untuk bergerak, jangan diam ketika ada yang salah. Karena satu suara yang berani bisa menjadi awal perubahan. Saya Lubita Bahana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tajuk Bahana hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama Bahana. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana. Berpisah dulu. Nasi di udah nemenin Sobat Bana selama 2 jam. Tadinya sini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Informasi dan hiburan.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aquí.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: Halo Sobat Bahana. Sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi kena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, sobat tahu gak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi, nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam. Kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk-pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap. Kalau ke alam, pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.
4: Halo Sobat Bahana, menghemat uang bisa dimulai dari hal kecil. Salah satunya dengan mencatat pengeluaran harian, sehingga kamu tahu kemana uang mau digunakan. Kurangi kebiasaan jajan berlebihan dan coba bawa bekal dari rumah ya Sobat Bahana. Selain lebih hemat juga lebih sehat. Dengan kebiasaan ini, kamu bisa menabung mulai sedikit demi sedikit untuk kebutuhan di masa depan. Ingat, hemat hari ini, tenang di kemudian hari. Itu adalah salah satu tips untuk menghemat uang harian ya Sobat Bahana. Bisa diterapkan untuk sehari-hari.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.
9: Kupikir hubungan kita udah gak sejalan lagi deh.
10: Hah? Maksud kamu?
9: Ya, kita udah gak cocok lagi.
10: Aku gak bermaksud begitu ya. Kalau aku salah, aku minta maaf. Aku cuma pengen...
9: Wes, cukup. Kita udah gak sejalur lagi. Aku belok ke kanan, kamu mau belok ke kiri. Mending kita udahan aja. Terima kasih untuk semuanya.
10: Adli?

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai hai Sobat Bahana, yang paling menarik sekarang

sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain, Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

0: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Makasih ya.
2: Iya.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rot. Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Lupita Bahana, dalam Tajuk Bahana, Tindakan Tak Manusiawi di Dekar Little Aresa, Yogyakarta, Alarm Serius Perlindungan Anak. Sobat Bahana, Tajuk Bahana, ruang kita bersama untuk menyuarakan nurani, mengupas fakta, dan menyampaikan suara yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Sebuah kasus yang seharusnya tidak pernah terjadi, apalagi di tempat yang dipercaya sebagai ruang aman bagi anak-anak. Kita berbicara tentang dugaan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Dekar Little Aresa, Yogyakarta. Sobat Bahana, Dekar bukan sekedar tempat menitipkan anak, ia adalah tempat kepercayaan. Tempat di mana orang tua bersama anak-anak mereka dirawat dengan kasih sayang, dilindungi, dan diperlakukan dengan penuh empati. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ada dugaan kekerasan, pengabaian, atau perlakuan tidak layak, maka ini bukan sekedar pelanggaran. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lebih dari itu, ini adalah alarm serius bagi kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah pengawasan masih lemah? Apakah standar operasional diabaikan? Ataukah memang ada celah besar dalam sistem perlindungan anak? Sobat Bahana, kasus ini harus menjadi momentum bukan hanya untuk menyalahkan satu pihak, tetapi untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Pemerintah harus hadir lebih tegas melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tidak main-main. Sobat, pengelola daycare wajib memastikan seluruh tenaga pengasuh memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani. Dan yang tak kalah penting, orang tua juga harus lebih waspada. Jangan ragu untuk bertanya, memantau, dan memastikan tempat yang dipilih benar-benar aman bagi buah hati. Kita tidak bisa menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih terhadap anak-anak yang belum mampu membela diri. Anak adalah amanah, anak adalah masa depan, dan melindungi mereka bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sobat Bahana, mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan tunggu korban berikutnya untuk bergerak, jangan diam ketika ada yang salah. Karena satu suara yang berani bisa menjadi awal perubahan. Saya Lupita Bahana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tajuk Bahana hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama Bahana. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi kena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pengen tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi nggak siap ya Sobat Bahana.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Cokodring dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Cokodring,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Cokodring,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Gana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: baru Sucklin Soft Surgeon Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Surgeon Double Perfume hadirkan.
1: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru, kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapet. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelok.

0: ake. Nanging dosisnya mong 50-70% soko tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Hai hai Sobat Bahana, yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: again.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
4: Toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
4: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo, datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
7: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.

0: Roy Alvisi, tak akoni.
1: Asik.
2: Say.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: piye musik? Mungkin aku nyanyi iki. Kang, mungkin piye? Yo! Yo!
1: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
2: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bune.
1: Ya, terus, ya, terus. Hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ringrod Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi karena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.

0: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk-pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru, kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

Hai, hai Sobat Bahana. Yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain, Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi, kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RUBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana. Sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru, duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya, bukan cuma lihat lewat kamera.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pas kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau gimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Siap.
0: Kelihatan sih. Bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah. Yeah, I'm happy. I actually just got engaged. 2 weeks ago. So.
1: Congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

0: Ini panen kebun kok bisa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
4: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
5: toko Sumber Tani Desa Sumber Kradenan Bloro,
6: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
7: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
8: toko Pak Tohiron Bancer Ngerau Bojonegoro.
9: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi karena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Lupita Bahana, dalam Tajuk Bahana, Tindakan Tak Manusiawi di Dekar Little Aresa, Yogyakarta, Alarm Serius Perlindungan Anak. Sobat Bahana, Tajuk Bahana, ruang kita bersama untuk menyuarakan nurani, mengupas fakta, dan menyampaikan suara yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Sebuah kasus yang seharusnya tidak pernah terjadi, apalagi di tempat yang dipercaya sebagai ruang aman bagi anak-anak. Kita berbicara tentang dugaan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Dekar Little Aresa, Yogyakarta. Sobat Bahana, Dekar bukan sekedar tempat menitipkan anak, ia adalah tempat kepercayaan, tempat di mana orang tua bersama anak-anak mereka dirawat dengan kasih sayang, dilindungi, dan diperlakukan dengan penuh empati. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ada dugaan kekerasan, pengabaian, atau perlakuan tidak layak, maka ini bukan sekedar pelanggaran. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lebih dari itu, ini adalah alarm serius bagi kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah pengawasan masih lemah? Apakah standar operasional diabaikan? Ataukah memang ada celah besar dalam sistem perlindungan anak? Sobat Bahana, kasus ini harus menjadi momentum bukan hanya untuk menyalahkan satu pihak, tetapi untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Pemerintah harus hadir lebih tegas melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tidak main-main. Sobat, pengelola daycare wajib memastikan seluruh tenaga pengasuh memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani. Dan yang tak kalah penting, orang tua juga harus lebih waspada. Jangan ragu untuk bertanya, memantau, dan memastikan tempat yang dipilih benar-benar aman bagi buah hati. Kita tidak bisa menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih terhadap anak-anak yang belum mampu membela diri. Anak adalah amanah, anak adalah masa depan, dan melindungi mereka bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sobat Bahana, mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan tunggu korban berikutnya untuk bergerak, jangan diam ketika ada yang salah. Karena satu suara yang berani bisa menjadi awal perubahan. Saya Lupita Bahana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tajuk Bahana hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama Bahana. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kok iya buka?
1: Mana?
0: Kok nggak ada?
1: Oh ini buku aku.
2: Makasih ya Adit.
0: Sama-sama.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, sobat tahu enggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi enggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku yen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Mariyo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, wis to. Cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwisi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: power geng, push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk. Hah?
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai hai Sobat Bahana, yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Yang kita muliakan tentunya para guru, para ustadz, para pengisi acara dan pimpinan Majelis Taklim Riyadul Jannah, yang saya dengar banyak pengurusnya wali-wali murid juga ya. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya yang sudah mau capek, mau lelah memikirkan acara kita pada hari ini, diberikan oleh Allah kebaikan dan keberkahan. Amin. Para orang tua, para sesepuh, para pemimpin, aparatur pemerintah, hadir Bapak Sekda Kota Bandung yang alhamdulillah tadi sudah memberikan sambutan, arahan dan nasihat kepada kita semua. Dari kepolisian juga hadir, terima kasih Pak. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau yang juga mau capek memikirkan rakyatnya, masyarakatnya, diberikan oleh Allah kebaikan dan keberkahan. Amin. Yang saya cintai dan saya banggakan, generasi-generasi penerus bangsa, negara, dan agama yang hari ini kita duduk berkumpul di Masjid Trans Studio. Mudah-mudahan Allah jadikan kalian nanti manusia-manusia yang berguna, bermanfaat. Segala cita-cita, impian, harapan yang hari ini diimpikan, Allah wujudkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang hadir dari mana saja? SMP, SMA, dan SMK. Dari Kota Bandung semuanya. Sehat sadayana? Oh. Ah, yang kompak atuh, kalau memang ada sesuatu yang harus dikompakin. Sehat sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini enggak ada makanan, enggak ada minuman ya, masyaallah. Karena apa? Ah, karena puasa. Hari pertama takut-takut suka lupa gitu ya. Bawaannya jam 7 tuh maunya sarapan aja. Alhamdulillah adik-adikku tercinta, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hadiah yaitu bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu namanya hadiah. Hadiah untuk siapa soulmate? Hadiah untuk kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ini umat yang paling pendek umurnya. Baina sittina ila sab'in. Umurnya kira-kira antara 60 sampai 70 tahun. Jarang-jarang sekarang orang hidup sampai 100 tahun. Ada yang usia 35 tahun meninggal dunia kena serangan jantung. Ada yang umurnya baru 40 tahun sudah terkena diabetes penyakit gula.
Ada yang niatnya olahraga biar sehat, begitu selesai main sepeda ternyata mati meninggal dunia. Ada yang niatnya main futsal supaya keringatnya keluar kemudian sehat, ternyata selesai main futsal terkena serangan jantung. Ayanta seernya tuh, saya mah bisa bahasa Sunda kalau cuman seer-seer aja. Baina sittina wasaba'in, antara berapa tahun? 60 sampai 70 tahun. Di usia yang pendek ini, udah umurnya pendek, orangnya pendek, jelek, item, hidup lagi. Di usia yang pendek ini, tentu ada banyak waktu yang kadang-kadang habis sia-sia. Coba aja hitung, ayo, 24 jam waktu yang kamu punya, berapa jam waktu kamu tidur? 2 jam kamu ronda tidur siang atau tidur sore, bahkan pulang sekolah. Tidur malamnya belum dihitung, sampai bablas subuhnya kadang-kadang. Belum lagi waktu untuk jalan-jalan, belum lagi waktu untuk main-main, belum lagi waktu untuk ngetik-ngetik WA, pasang status Facebook, Instagram, apalagi empet, apalagi akhirnya kerjaannya tiap hari pagi main Facebook, siang nge-tweet, malam ngepet. Habis waktu coba. Ya. Umur sudah pendek, banyak amal yang tersia-siakan, karenanya Allah kasih hadiah. Allah kasih bonus untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang dulu tuh umurnya panjang-panjang. Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Ismail 138 tahun, Nabi Allah Ibrahim 200 tahun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa? 63 tahun. Umatnya makin kesini, makin kesini, makin kesini, makin kesini. Makin pendek usianya, makin bogel orangnya. Nanti orang-orang akhir zaman tuh bogel-bogel, pendek-pendek sudah. Orang yang tingginya 200 cm. Kok jadi 200 meter sih? Yang tingginya 200 cm berarti berapa meter? 2 meter. Masih banyak apa udah jarang? Paling pemain-pemain basket tertentu, umumnya orang paling tinggi itu mungkin sekelas di Amerika, ya kan? Nah, paling 180 cm. Orang Bandung 165 aja udah syukur alhamdulillah itu. Ditambah lagi pakai high heel kan. Wah. Nanti makin kesini makin pendek, pendek, pendek, pendek, pendek. Sudah umurnya pendek, orangnya pendek. Habis waktunya dengan perkara yang sia-sia. Allah berikan hadiah bulan Ramadan, karena di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang kalau malam itu kita raih, malam itu kita dapatkan, khairun min alfi syahrin, maka Allah akan berikan hadiah, ibadah, kebaikan, kemuliaan kepada orang itu, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ayo kamu ketik 1000 bulan di bagi berapa tahun tuh jadinya, ayo
Berapa tahun? Hah? Berapa tahun? 80? 83 tahun. Lama atau sebentar? Umur kita belum tentu sampai di 83 tahun, tapi kalau dapat satu malam yang orang sebut, malam apa namanya? Yang Allah sebut Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu namanya malam kesasar. Gitu. Lailatul Qadar, satu malam dapat setara dengan 83 tahun. Bagaimana kalau tahun depan berjumpa lagi dengan Ramadan, ketemu lagi dengan Lailatul Qadar, tambah lagi 83 tahun, berjumpa lagi tahun yang akan datang, belum kalau ketemu di tahun-tahun yang kemarin. Ya Allah, umurnya tidak sampai 100 tahun, tapi kalau kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan baik, Allah berikan kemuliaan ratusan tahun. Andai kata setiap Ramadan kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Nah, kamu kan masih SMP, masih SMA, masih SMK. Kalau secara akal umur kamu masih panjang, kesempatan hidup kamu masih luas, maka mulailah hari ini, manfaatkan Ramadan tahun ini sebisa mungkin, mudah-mudahan dengan ibadah yang tekun, ibadah yang baik, Allah takdirkan kita dengan Lailatul Qadar. Insya Allah. Paham? Sekarang yang keberapa? Ya, katanya paham. Tadi yang keberapa? Tadi yang keberapa? Perasaan saya ngomong baru pertama deh. Udah bingung. Tadi yang keberapa? Pertama gitu. Lapar ya? Hah? Lapar? Sama sih juga lapar. Sekarang yang kedua. Nih, yang pertama Ramadan itu adalah hadiah persembahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan suci Ramadan adalah bulan untuk kita mengakrabkan diri dengan Al-Qur'anul Karim. Tuh. Sebab bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Qur'an. Ibarat manusia, kalau setiap satu tahun di tanggal lahirnya orang sebut namanya ulang tahun. Nah, Qur'an ini turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oh, diam aja. Allah itu hafal enggak ayatnya? Enggak hafal. Yang hafal apa? Kulhu. Ha, itu hafal ya. Bulan Ramadan itu bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Kalau kamu ulang tahun, kamu pasti senang diistimewakan. Dikasih hadiah sama mamah, dikasih hadiah sama papa. Papanya punya uang banyak, diajak jalan-jalan ke Singapura. Kalau enggak punya uang, ya ke Singaparna enggak apa-apa lah. Dikasih baju yang bagus, dikasih jilbab yang baru, pokoknya diistimewakan dengan hadiah-hadiah yang indah. Kenapa? Hari ulang tahun, hari kelahiran, hari yang istimewa, perlakuannya juga istimewa. Ibu-ibu ulang tahun, si bapak ngasih hadiah,
biasanya paling ngasih emas imitasi. Wah, ini emas asli. Cincin 2 kilo, kalung 4 kilo, anting 6 kilo. Makanya begini. Cincin 4 kilo. Pasti senang diistimewakan dan berharap diistimewakan. Nggak usah dikasih hadiah. Suami nggak inget tanggal lahir aja, ngambek. Tuh kan udah nggak sayang lagi. Katanya cinta, masa ulang tahun kamu nggak tahu sih? Wah, marah, kesel, ngambek. Ramadan adalah hari diturunkannya Al-Quran. Diistimewakan dong Qurannya. Dibaca kalau bisa, kalau bisa satu hari satu kali khatam. Oh, bisa nggak? Saya juga nggak bisa. Hampir nggak ada waktu kita. Ya udah ngikutin kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu bulan satu kali khatam di bulan Ramadan. Bisa enggak? Berarti kalau satu bulan dapat satu kali khatam, sehari berapa juz? Kalau puasanya 30 hari, alhamdulillah tuh satu hari dapat satu juz. Bisa enggak? Kalau masih enggak bisa juga, satu ain. Coba lihat di Qur'annya ada ainnya enggak? Nah, sampai di situ aja sehari lo. Ya Allah. Kalau enggak bisa juga satu ayat. Enggak bisa juga ngaji sehari satu ayat, satu huruf. Nun. Shadaqallahul azim. Ah, cuman nun doang. Enggak apa-apa Pak Ustaz, daripada enggak ngaji sama sekali. Masih enggak juga ngaji sehari satu huruf, mari kita ngajiin orang ini, saudara-saudara. Mau ngapain lagi hidup? Di bulan Ramadan Quran enggak dibaca, padahal itu hari yang istimewa. Satu huruf kamu baca, 10 kebaikan Allah hadiahkan pahalanya untuk kamu yang baca Quran satu huruf. Masya Allah. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak mau baca Quran, apalagi bulan lain. Itu kan ukuran, betul nggak? Itu sering baca status orang sih, lupa baca status diri. Kalau kepengen tahu status diri, sering-sering baca Quran. Nanti di Quran tuh ada status.

akhir itu akan terlihat. Lalu ukur apakah saya termasuk si mukmin, apakah saya si muslim, apakah saya si munafik, apakah saya si fasik, apakah saya si sabar, apakah saya yang berputus asa. Siapa yang kepengen tahu status dirinya, maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Selain dibaca Qurannya, baca terjemahannya. Terjemahan tuh sekarang udah enak. Ada yang terjemahan lengkap satu ayat, ada yang terjemahan per huruf atau per kalimat. Pernah lihat Quran terjemahan per kalimat? Udah punya belum? Beli. Beli atuh supaya istimewa gitu. Misalnya dibaca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum.

arti umumnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, terus telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Terus agar kamu bertakwa. Itu terjemahan umum. Nah, kalau terjemahan per huruf, per ayat enak, per kalimat enak. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, di bawahnya ada tulisan tuh, amanu, yang beriman, kutiba, telah dicatat, telah diwajibkan, telah tertulis, alaikum, atas kalian, asyam, yaitu puasa. Jadi hitung-hitung baca Quran sambil belajar bahasa Arab. Sebulan kamu bisa menguasai beberapa kata, beberapa kalimat. Ya Allah, nikmat. Sehingga tujuannya apalagi Salmet, supaya nanti saat sholat tidak lagi terlintas motor yang sudah dikunci atau belum, ikan asin sudah ditutup.

Kita tuh kalau lagi sholat, tahu-tahu ingat semua. Ya Allah, aduh, ya Allah, aduh, ya Allah, aduh. Kenapa? Karena nggak ngerti siapa yang dibaca. Ya udah baca-baca aja. Tapi karena nggak paham, karena nggak ngerti, otaknya kemana-mana, hatinya juga ngayap kemana-mana. Cuman lisannya aja yang bersuara, hatinya nggak bersuara. Tapi kalau kita mengerti, memahami, dan tahu arti yang kita baca, maka akal dan hati ini tidak akan pernah untuk berpikir kemana-mana. Kita fokus lisan bicara ayat, hati dan akal ikut menerjemahkan dan merenungi ayat yang dibaca. Insya enak gak? Kan kalau bulan lain belum tentu, bulan ini ayo dipaksa gitu. Jadi doanya Allahumma paksakan gitu. Ya Allah paksain pokoknya udah. Beli Qurannya, satu bulan lumayan. Berapa huruf, berapa kalimat, berapa ayat. Yang dengan kita baca, lalu kita memahami arti terjemahan. Dan akhirnya insya Allah selesai dari Ramadan, kita termasuk hamba-hamba yang mengamalkan isi Quran. Bagaimana mau mengamalkan, ngerti juga enggak. Bagaimana mau mengamalkan, faham juga enggak. Nah insya Allah dengan kita mengerti artinya, memahami maknanya, selesai Ramadan kita menjadi orang yang mampu mengamalkan isi Al-Quran insya Allah. Lanjut. Sudah lapar? Baru jam 9 sudah lapar ya. Yang ketiga, bulan Ramadan ini adalah bulan melatih sabar. Sabar. Sabar. Ada ekstra sholat di bulan Ramadan, namanya sholat apa? Traweh. Traweh berapa rakaat? Ada yang 11 dengan witir, ada yang 23 dengan witir. Pokoknya mah itu latihan. Latihan sabar, dikasih ekstra latihannya. Kayak polisi, tentara gitu ya. Perang mah belum tentu, pusat mah tiap hari. Udah badannya keker, bagus, perangnya mah belum tentu. Sampai mati bahkan gak perang-perang. Tapi latihan tiap hari, lari tiap hari, olahraga tiap hari, latihan tempur tiap tahun coba. Padahal perang belum tentu. Latihan itu memang berat. Latihan itu memang berat. Supaya apa? Supaya nanti pada prakteknya sholat kita menjadi ringan. Tuh. Kenapa? Yang sunnah saja kita semangat mengerjakan. Semangat enggak kalau terawih? Semangat. Berangkat ke masjid. Udah nyiapin sejadah. Udah nyiapin mukena. Orangnya belum ada, mukena sama sejadahnya yang baris tuh. Gak lama datang orangnya, ngikutin sholat 11 rokaat, ada yang 23 rokaat. Semangat, semangat sih ya gitu. Itu yang sunnah loh. Kan logikanya gini, kalau yang sunnah aja semangat ngerjain, apalagi yang wajib. Jangan dibalik, yang sunnah semangat, yang wajib jadi males. Ini namanya sungguh terlalu. Yang wajib ditinggal, yang sunnah dikerjakan. Yang sunnah dikerjakan sebagai latihan. Kalau yang sunnah saja cemungut, apalagi yang wajib mesti cemingit. 11 rakaat, 23 rakaat, enggak pakai istirahat. Mau setengah jam, mau satu jam, selesai. Sholat wajib berapa rakaat kalau dijumlah? Kalau dijumlah total berapa? 17 rakaat. Sistemnya nyicil. Kalau tadi cash. Mau setengah jam, mau satu jam, tergantung imamnya. Kalau imamnya ngebut nggak pakai rem, bisa 15 menit selesai tuh.
remnya dicopot. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai dari masjid, pala pada benjol, pada bokes, pada lecet. Ditanya, kenapa pala lu benjol? Imamnya gila. Sholat terawih itu latihan. Jangan terlalu lambat. Kasihan nenek-nenek sama aki-aki yang pada setruk, yang rematik, yang encok, yang darah tinggi, kolesterol. Jangan terlalu cepat. Kasihan jamaah, palanya pada lecet. Ayam-ayam matokin beras. Slow. Wallace aja, wallace. Jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat. Jangan terlalu lambat. Bismillahirrahmanirrahim.

ceramah udah enggak ada. Bubar semua. Kecuali masjid-masjid tertentu, mungkin di masjid sini atau di masjid-masjid raya atau di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram sekalian, sudah bacaannya lambat, tidak cepat, satu malam satu juz. Coba di kampung kamu, di rumah kamu, udah lambat satu juz, bubar. Yang cuman juz amma bagian terakhir aja deh, juz 30 bagian terakhir, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai akhir itu pun bertahan cuman 2 minggu. Minggu ketiga mulai kosong, minggu keempat tinggal imam sama sejadah. Habis aur-auran jamaahnya semua. Mau dipasang lagi sehari semalam satu juz. Itu hari pertama langsung sepi udah. Tuh. Tapi pilihan, banyak masjid sekarang yang satu malam satu juz. Silakan bagi yang betah ingin menikmati lantunan ayat suci Al-Quran dalam sholat tarawihnya, bisa memilih di masjid-masjid yang satu malam satu juz. Tinggal kamu browsing aja, kamu Google. Itu jangan kamu browsing tempat makan mulu yang di browsing. Sekali-sekali dong, masjid mana nih yang dalam satu malam saat sholat tarawih menghabiskan atau menghatamkan satu juz Al-Quran. Jadi ketika saya sholat 30 hari di masjid itu, tanpa terasa saya ikut mendengarkan Al-Quran sampai khatam. Pahalanya sama antara yang membaca dengan yang ikut mendengarkan. Alhamdulillah. Sabar, sabar, sabar, sabar. Kalau gak sabar, wah, jangan sholat di masjid itu. Kenapa? Lama. Selesainya ntar kiamat kurang 2 hari itu. Kelamaan. Sabar. Maunya cepet-cepet. Kita kalau sholat tuh maunya cepet-cepet. Kenapa? Karena kita gak paham sedang bicara sama siapa coba. Kita sedang bicara sama siapa sih saat sholat? Hah? Sama siapa? Sama Allah. Kalau kamu ngobrol sama cewek, sama cowok ya, maunya tuh lambat, pakai nada lagi. Halo sayang, halo juga baby. Sayang apa kabar? Aku baik-baik aja baby. Ih kangen tau. Ada nadanya. Kenapa sholat jadi pengen Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Allah Akbar. Jangankan kita, malaikat aja gak ngerti. Ngomong apa sih maneh? Ngomong sama cewek, sama cowok, coba suami, istri, itu ngomongnya maunya lembut, slow, santai, pakai nada. Masa baca Quran dengan tidak tartil? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.

sampai enggak 1 menit? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Kadang-kadang imam tuh suka nakut-nakutin. Kenapa? Lu kalau belum tahu ayatnya apa, suratnya apa, lu masih belum takdir. Lu kelakuan saya dulu waktu kecil, saya tungguin, nih kira-kira nih imam baca surat apa nih. Kalau suratnya masih terlampau panjang, kita duduk-duduk aja dulu tuh. Tahu-taunya dengar imam baca Yasin, wah lama nih. Seenggak-enggaknya nih 7-8 ayat nih yang dia baca nih. Nggak taunya cuma segitu. Wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Makmum kejebak. Waduh, kejebak gitu. Ini persis kayak cerita si bonsai. Si bonsai ini orang Cina, mu'alaf, masuk Islam. Sholat di masjid, imamnya Ustadz Khalid. Si bonsai baru pertama ikut sholat bersama Ustadz Khalid, jamaah di masjid. Ustadz Khalid baca surat, surat Al-Baqarah. Si bonsai di belakang lama nungguin selesai nih Ustadz Khalid baca surat Al-Baqarah. Sampai 80 ayat baru dia menyelesaikan 2 rakaat sholat yang dikerjakan pada saat isya. Waduh, selesai sholat, bonsai tanya, Pak Ustadz, itu surat panjang amat sih. Itu surat apa? Itu surat Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya apa Pak Ustadz? Sapi betina. Oh, pulang si bonsai, pulang si Ustadz. Besoknya balik lagi nih ke masjid. Sebelum masuk, si bonsai tanya ame Ustadz Khalid, Pak Ustadz, nanti baca surat apa? Ustadz Khalid tahu kalau si bonsai ini rada-rada protes karena terlalu capek. Tenang, Pak Bonsai, saya akan baca surat Al-Fil. Al-Fil itu apa artinya? Gajah. Bonsai kaget, Masya Allah. Langsung bonsai buru-buru pulang. Dia mikir, kalau yang sapi betina aja panjangnya kayak begitu, bagaimana gajah? Sapi sama gajah, gedean gajah. Pulang bonsai. Pertanyaan saya, surat Al-Fil berapa ayat? 5 ayat. Hafal gak suratnya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bonsai pulang gara-gara cuman mikirin nama surat dan arti surat. Tuh. Jadi jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat. Woles saja. Kita sedang bicara dengan zat, zat yang memberikan kita hidup dan kehidupan. Zat yang telah memberikan nikmat dan kenikmatan. Mudah-mudahan ya, selesai Ramadan, enggak ada lagi anak-anak muslim. Ini sudah pada balik balighah kan? Sudah pada balik belum? Kok masih pada di sini? Ayo balik. Sudah dewasa. Dewasa itu ukurannya kalau laki-laki sudah bermimpi basah, sudah bermimpi kecebur kali, sudah menstruasi, haid sudah. Ah, sudah dewasa kamu. Kamu sudah dewasa itu ukuran dewasa. Kalau negara kan dewasa itu 17 tahun. Kalau kita enggak. Ada anak-anak yang masih 9 tahun itu sudah menstruasi dia. Sudah haid kalau bahasa fikihnya. Sudah bermimpi bahkan. Nah, sudah dicatat kebaikan yang kamu kerjakan. Sudah dicatat kesalahan yang kamu lakukan. Sudah dicatat dosa yang kamu perbuat. Mulai sejak kamu balig, sejak kamu baligh, sejak kamu mukallaf, kamu sudah dicatat apapun yang kalian perbuat, baik itu sesuatu yang benar ataupun yang salah. Baik itu perkara ibadah ataupun perkara dosa, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mumpung masih muda, masih banyak waktu untuk nabung pahala,
untuk nabung kebaikan, jangan sampai

Buruk, mungkin pahala saya lebih banyak. Yang tua-tua banyak yang menyesal ketika mudanya dulu menyia-nyiakan amal soleh. Mumpung kamu masih SMP, SMA, SMK, masih unyu-unyu, masih imut-imut, belum amit-amit ya. Ayo, sholatnya yang rajin, puasa jangan ditinggalin, baca Quran diamalin, insya Allah. Lanjut apa cukup? Pembicara kedua jam berapa, Ibu? Jam? Oh, jam 10. Sudah hadir? Belum hadir. Ini enggak pakai minum Pak Sekda nih. Masih lama lagi bukanya. Sekarang yang keberapa? Sekarang masuk yang keempat. Puasa itu melatih kita untuk memahami kondisi orang lain. Aduh, indahnya Islam tuh luar biasa. Apa yang kita dapat tidak buat kita sendiri, tapi ada hak orang di sana. Dengan zakatnya kita keluarkan, dengan sedekahnya kita berikan, dengan infak jariahnya kita salurkan. Untuk siapa? Untuk si miskin, untuk si fakir, untuk si susah, untuk si yatim, untuk si piatu, untuk mereka yang hidupnya dalam kondisi susah dan menderita. Kita nih lapar paling setahun 30 hari, itu pun dari jam berapa subuh sekarang? Taruhlah setengah 5, nanti maghrib jam? Anggaplah jam 6 ya. Dari setengah 5 sampai jam 6 paling berapa jam coba? 13 jam, betul. Itu pun diawali dengan sahur 3 gentong nasi. Waduh. Biar nanti puasanya kuat Pak Ustaz. Makan nasinya 4 piring. Wah, yang satu piring buat pagi, yang sepiring buat siang, yang sepiring lagi buat jatah sore, yang sepiring lagi kalau enggak nemu bukaan yang berat, begitu. Sampai 4 piring ditambah. Bukan begitu. Kita merasakan lapar paling 1 tahun 30 hari. Coba aja tengok orang-orang yang susah, yang miskin, laparnya tiap hari, sehari semalam, ada yang 2 hari gak makan. Kalaupun makan, maaf, ada yang hanya mengais-ngais makanan sisa di restoran, sisa di warung makan, sisa di warung Padang. Aduh. Yang kadang berebut, maaf ya, berebut sama anjing liar coba. Pernah kan ngelihat viral di media sosial yang begitu? Ini orang berebut makan sama anjing coba. Anjing juga makan makanan sisa. Ini orang makan makanan sisa bekas orang makan di restoran. Kita punya duit tuh bukan buat sendiri. Maka sedekah yang paling indah dan paling bagus kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita sedekahnya tuh nambah. Karena Allah kasih pahala nambah. Kalau sudah biasa banyak, insya Allah kalau dikit tuh nanti berasa ada yang kurang. Kalau di bulan lain sedekah 5.000, di bulan Ramadan 50.000, selesai Ramadan jangan balik lagi ke goceng. Minimal 25 gitu. Kalau perlu istiqomah 50.000 gitu. Saya dulu tuh ya, waktu kecil lah, waktu masih sekolah tuh, sekolah aliyah, saya tuh kepengen banget punya rumah, rumah yang bagus. Siapa sih yang gak kepengen punya rumah? Mau gak nanti punya rumah bagus, rumah yang besar? Saya tuh setiap sholat Jumat, ini boleh dicontoh dan diniatin, gak apa-apa. Setiap saya sholat Jumat, saya dulu ingat banget waktu pertama kali masukin uang tuh paling kalau gak 1.000 mentok
5.000, lulus sekolah sempat 10.000 gitu. Tiap kali masukin, saya bilang gini sama Allah, ya Allah, hari ini saya bantu rumahmu, tolong nanti bantuin saya ya supaya saya punya rumah, rumah yang gede, yang luasnya kayak masjid ini, ya Allah, bantuin ya. Nih, saya bantu loh, goceng. Tiap Jumat goceng sambil ngomong, ya Allah, jangan lupa bantu ya. Nih, goceng. Goceng lagi. Minggu depan goceng lagi. Goceng tahu enggak? 5.000. Ya Allah Karim, tahaddus bin nikmah ini mah ya. Tahaddus bin nikmah. Mengingetin nikmat, mengingatkan nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kadang menunjukkan nikmat dari Allah itu ajaran Allah. Jadi kita kalau punya nikmat itu tunjukkan. Tunjukkan bukan dalam rangka untuk riya, bukan dalam rangka untuk pamer. Yang pertama untuk syukur terhadap nikmat Allah. Yang kedua menunjukkan kalau Allah itu memang baik, Allah mengabulkan doa hamba-hambanya. Dan yang ketiga bisa jadi motivasi. Nah, saya ingin kasih motivasi kepada kalian. Dulu saya begitu, saya ingat banget. Berjalan waktu 2001, 2002, 2003. Ya Allah, udah goceng terus nih, mana rumahnya. Tiap Jumat goceng lagi, goceng lagi, goceng lagi. 2011. Ih, lama juga ya. Dari tahun 2000 ke 2011 berapa tahun tuh? 11 tahun, Masya Allah. Barulah Allah wujudkan, Allah kasih rumah yang buat saya sudah cukup besar. Dan setiap bulan kita ada pengajian. Di pengajian itu kurang lebih 1.000 ibu-ibu pada kumpul ngaji setiap bulan di rumah saya. Sudah berjalan 5 tahun pengajian itu sampai hari ini. Masya Allah, nikmat. Nikmat. Siapa yang berani menanggung, Allah akan tanggung. Itu keyakinan saya. Saudara berani nanggung, nanti Allah yang tanggung keinginan dan kebutuhan saudara. Setiap bulan, nah, saya bilang gini, Allah, ini ribuan orang ngaji di tempat saya, makan gratis, semuanya gratis, siang-siang ayo kita baris semuanya, makan menikmati masakan. Kalau engkau tidak kasih saya duit, ya Allah, bagaimana saya memberikan makan pada mereka? Tuh. Saya berani nanggung orang, saya yakin Allah pasti akan tanggung apa yang saya butuhkan dan saya inginkan. Itu rumus. Nah, jadi jangan pelit, berlatih sejak dari kecil. Saya dulu waktu SMA udah berlatih. Bahkan dulu ayah saya tuh mengajarkan saya, ingat saya tuh dari mulai SD. Jadi pulang dari, berangkat ke masjid hari Jumat gitu ya. Itu ayah misalnya megang 5.000. Nah, saya dikasih nih 500 perak gitu. Nih, Ucok. Nah, saya kan orang Mandailing Natal, orang Medan, jadi panggil Ucok. Nih Ucok pegang ya 500, ayah 5.000. Nanti kalau ada kotak amal lewat, Ucok masukin tuh duitnya. Tuh, dilatih. Nah, Ramadan ini melatih kita berbagi, berbagi. Berbagi kepada si miskin, berbagi kepada si fakir, berbagi kepada mereka yang susah, berbagi kepada mereka yang menderita, berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Makanya di akhir perjalanan puasa kita ada zakat, namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu untuk mensucikan jiwa. Kalau zakat mal itu untuk mensucikan harta. Kenapa jiwa yang dibersihkan? Karena jiwa ini banyak yang pelit, udah pelit, sombong, belagu lagi. Dibersihkan. Itu pun banyak yang hitung-hitungan. Ayo coba zakat fitrah. Berapa sih kalau dikalkulasikan pakai duit? Kan kalau pakai beras 3,5 liter. Kalau pakai uang berapa? Kalau berasnya 1 liter 10.000 misalnya ya. Berarti kan 35.000 satu tahun ngeluarin duit cuma 35.000. Banyak yang ogah. Wah, mahal amat Pak Ustaz. Masa zakatnya di situ 35.000? Saya mendingan cari zakat yang 15.000 gitu.
setahun sekali loh ngeluarin duit 35.000 ogah. Giliran beli kuota. Kuota. Kan ujian tuh sekarang 4. Dulu orang diuji paling harta, tahta, wanita. Sekarang tambah kuota. Susah orang kalau enggak ada kuota. Hidupnya gelisah, rungsang, bingung. Aduh, kuota habis nih. Aduh, enggak bisa ngupdate nih. Aduh, enggak bisa ngelihat nih. Aduh, enggak bisa apa kalau ngikutin apa stalking apa? Hah? Stalking. Nah, kalau enggak ada kuota bisa stalking enggak? Enggak bisa stalking si mantan. Yeah. Kuotanya habis. Beli kuota sehari berapa coba? Ada yang 5.000? 2.000? Ada yang 2.000? Lu serius lu masih ada yang 2.000 kuota? Berapa sehari? Kamu beli harian, mingguan, bulanan? Bulanan berapa duit? 50.000. Berarti kalau 1 tahun 600.000. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 1 tahun buat kuota 600.000. Masa zakat 35.000? Ya Allah. Makanya Allah bersihkan jiwa kita. Zakat fitrah itu zakat pembersih jiwa. Jiwa nih bawaannya nih pelit, pelit, pelit, pelit. Maunya nih begini, gak mau begini. Jangankan orang miskin, orang kaya aja maunya begini. Gak mau dia begini. Saya tuh punya teman, kawan sudah sukses, hebat. Tapi umurnya lebih tua dari saya. Walaupun usianya tua itu sekitar 45 tahun, tapi saya manggilnya abang. Dia punya cerita begini, Ibu, Masya Allah. Nah, ini pelajaran buat kita semua ya. Zakat itu kalau gak dibayar bisa jadi racun, jadi virus, jadi bakteri, jadi penyakit. Satu waktu dia punya kewajiban bayar zakat mal. Bukan zakat fitrah, zakat mal. Kalau zakat fitrah kan udah jelas ukurannya ya tadi 3,5 liter. Cari beras yang paling baik, yang terbagus. Jangan beras murah campur pasir. Biarin deh buat orang miskin, banyakin pasirnya begitu. Yang paling bagus. Kalau perlu yang lebih bagus dari yang kita makan, itu yang benar. Jangan yang lebih rendah dari yang kita makan. Itu namanya tidak bersyukur. Dia setelah hitung-hitung, zakat malnya kan 2,5% tuh. Setahun sekali. Kena zakat 500 juta. Berapa duitnya tuh ya? Zakatnya aja 500 juta. 2,5%-nya 500 juta tuh bayar zakat. Ntar kamu hitung deh berapa miliar tuh uangnya. Tapi saat itu dia cerita sama saya. Ini nanti ujungnya ada pelajaran buat kita. Saat itu dia gak keluarin 500 juta. Sayang katanya. Gile 500 juta Pak Ustadz, sayang saya. Saya keluarin cuma 200 juta. Oh, udah gede kan Pak Ustadz? Gede kata lo. Ya orang wajibnya 500 juta, jangan dibayar 200 juta. Tuh. Bayar 500, kalau perlu lebihin. Lebihnya jadi sedekah. Pelit manusia, duitnya banyak padahal Allah udah kasih. Zakatnya jadi 500 juta, dia bayar 200 juta. Berarti yang dia tidak bayar berapa? 300 juta. Tahun berikutnya Allah kasih tambah lagi duitnya. Kenalah dia bayar zakat senilai 700 juta. Naik lagi nih. Dia bayar zakat 350 juta. Lebih gede dari kemarin. Tapi tetap kurang hitungannya. Tahun ketiga, ya Allah Karim. Anaknya kena narkoba. Perempuan, cakep. Kena narkoba, ini di tangannya nih. Udah bekas apa namanya kalau narkoba yang... Kalau mungkin maaf ya Pak Polisi, kalau nyabu itu paling dihisap ya. Dia ini udah sampai ke tahap, apa namanya Pak? Disilet, pakai apa tuh ya? Ininya ya, dimasukin yang ditaruh terus sedot. Sampai ngalir gitu. Tiap saat ternyata dia lakuin itu. Orang kaya. Ngomongnya, saya kalau datang ke rumahnya tuh saya ketemu nih perempuan. Serius saya gak bohong. Cak.
dijodohin, sejak saya dijodohin lari saya. Masa gua sama yang begitu? Saya sempat ngobrol sama dia, kamu kenapa? Aku dulu tuh ya, ayah aku tuh gak pernah perhatian sama aku. Aku tuh ditinggalin di rumah, aku mau ngomong cerita gak bisa kemana-mana. Tuh coba lihat Pak Ustadz tuh tangan aku kayak gitu tuh. Ya kan? Ya. Saya netes air mata. Dan ayahnya ternyata menyesali. Ya Allah, Pak Ustadz jangan-jangan, kata dia, jangan-jangan. Gara-gara saya terlalu cinta sama uang, harta zakat saya tidak bayar. Ada sesuatu yang lebih saya cinta diambil sama Allah. Mending kalau mati meninggal dunia selesai, hidup tapi begitu coba. Kita liatin terus kayak gitu. Kena narkoba. Hati-hati dengan zakat. Zakat mal itu pembersih harta. Harta kotor kayak virus, dia akan menggerogoti. Gak keluar dengan zakat, keluar nanti dengan yang lain. Tidak keluar dengan bayar zakat, nanti duitnya keluar dengan sesuatu yang lain. Bahkan lebih gede dari zakat yang diumpetin. Aduh, jangan. Makanya kan Pak Sekda selalu ya Pak, ada zakat yang terus digaungkan, terus diingatkan kepada masyarakat. Eh, ayo yang kaya-kaya, kalian yang sudah mampu, yang sudah berkewajiban zakat, zakat, zakat, zakat, zakat. Tujuannya untuk apa? Menyelamatkan harta kita. Jangan gara-gara kita cinta sama harta, harta ini tidak kita berikan sama Allah, nanti ada sesuatu yang lebih kita cintai diambil sama Allah. Na'udzubillah. Nah, Ramadan itu mengajarkan kita berbagi. Kita tahu bagaimana sakitnya lapar, padahal punya duit loh. Orang kalau lapar gak punya duit gak seberapa tersiksa. Punya duit gak bisa masuk untuk jajan, untuk makan, untuk minum. Duit ada di kantong, jajan gak bisa. Sakitnya tuh di mana coba? Di sini.

miskin, yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, tak ada tempat lagi untuk meminta jajan, tak ada tempat lagi untuk berkeluh kesah kepengen ini dan itu. Maka Ramadan menjadi ajang untuk kita berbagi. Insya tuh kotaknya udah di situ tuh ya. Udah muter belum tuh kotak ame kardus? Puterin ntar. Jangan kotak lewat modus pura-pura tidur. Gitu kotaknya selesai lewat bangun. Makanya kotaknya udah di situ. Pelit banget orang tuh ya. Kantong 5 cm nih. Begitu kotak amal lewat, itu bisa dalamnya jadi 5 meter. Waduh, mana ya? Kok duitnya gak ketemu nih? Dalam tuh kantong sampai gak ketarik apa yang perlu ditarik, coba. Zikirnya aja kadang-kadang tergantung posisi kotak sama kardus. Kalau masih jauh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitunya, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Begitu lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Pelit loh. Dilatih nih, jangan pada pelit, masih kecil, ayo, ayo, ayo, ayo. Saya ingat diri saya itu begitu dulu. Ya mohon maaf, tahadus bin ni'mah, tahadus bin ni'mah. Kalau saya itu misalnya gitu ya, ngeluarin duit, katakanlah 30 juta sebulan. Kita kalau mikirnya dunia, sebulan 30 juta bisa buat apa bro? Beli motor. Tiap bulan lu punya motor nambah, kan lu jadi pengusaha ojek online ya? Dunia lagi aja lu dapetin coba. Kalau mikirnya dunia, 30 juta bisa kredit mobil apa tuh setiap bulan? Orang biasa kredit mobil paling sebulan 5 juta, 7 juta. Ini tiap bulan 30 juta, udah 5 tahun misalnya. Dunia kalau terus ditaruh di sini enggak akan pernah kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan diparkir di sini, dunia nih jangan diparkir. Parkirnya jauh-jauh. Jangan di sini. Kalau parkirnya di sini ntar jadi sakit hati kita. Sakit. Ngeluarin duit tuh kayaknya. 100.000. Dadah sama 100.000. Selamat jalan Pak Soekarno Hatta. Coba itu ya. Karena waktu sudah selesai, sudah datang guru kita, ustaz kita. Sudah jam 10 kurang 15, kurang lebih sudah 1 jam kita bersama. Dari saya mohon maaf, terima kasih. Semoga menjadi penyemangat kalian menikmati indahnya Ramadan. Tidak hanya saat Ramadan, selesai Ramadan harus lebih semangat. Karena kita sudah dilatih dengan latihan yang berat, latihan yang istimewa. Maka selesai Ramadan, segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita dalam ibadah, insya Allah akan terasa lebih ringan. Maafkan saya jika ada yang salah dalam ucapan, ada perbuatan yang tidak bagus dipandang. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Semua lewat radio Bahana
1: FM. Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kok
1: ngono, Pak? Nang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

104,5 FM Rebana, edukasi dan hibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Bareng Bila hari ini akan namanya Sobat Bahana dari jam 6 sampai jam Jangop Fashion. Jadi selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Selamat mulai aktivitas kembali di hari Senin ini. Hari Senin tanggal 4 Mei 2020. Setelah menikmati weekendnya di hari Sabtu, hari ini kembali memulai aktivitasnya yang mulai bekerja, mulai sekolah. Tetap semangat semuanya dan jangan lupa sarapan di pagi hari ini. Karena sarapan itu penting ya Sobat Bahana. Buat Sobat Bahana yang udah nyempetin waktunya untuk dengerin sama Bila nih siaran pagi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa Sobat Bahana untuk berbicara atau opini dengan tema hari ini, yaitu penting gak sih lelaki punya ruang untuk melakukan perasaan. Jadi orang laki-laki itu punya ruang untuk perasaan. Sobat Bahana yang udah punya tanggapan atau opini bisa di share di 085 45. Sobat Bahana atau Sobat Bahana yang punya cerita atau tanggapan, sabang nanti bila bantu teman bercerita gitu ya. Bakal namanya Sobat dari jam sampai jam 8 nanti. Sebenarnya juga jangan lupa untuk tanggapi setelah yang satu Sobat Bahan ada Abu

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

lagi di 100. Tidak nih. Semuanya udah ada aktivitasnya di sekolah, sudah ber planning bercerita atau sobat bahas laki-laki saat sobat bahas ya terut apalagi ya ya entah memang kuat atau dipaksa kuat karena seorang laki-laki atau laki-laki itu terus merus buat bahan sendiri padahal kan laki-laki ya sobat bahan kalau secara sama ruang untuk berbicara tapi menurut saya sendiri terutama laki-laki karena apa perasaannya tuh ya sobat bahan laki-laki itu kan terkenal tidak lemah terkenal strong gitu ya jarang bercerita malah ada kata-kata di TikTok laki-laki tidak bercerita gitu ada kata-kata kayak gitu sobat bahan kita di share di 085 atau media sosial bahana di web sobat bahan atau bisa menonton langsung secara virtual di Express Radio saya sobat bahan lupa kembali untuk itu kasih laki-laki di ruang saat ini sangat menarik sekali karena ternyata zaman sekarang itu laki-laki memang lemah kalau laki-laki kaget tuh buat bahana sendiri opini ya sobat bahan setia namanya sobat bahan sampai

Kembali lagi di 104. Si Eduka. Sudah. Telah berangkat. Tahu dia sudah sampai. Sempat. Siaran. Sama. Sempat. Sudah menyempat. Semuanya. Gimana di pagi hari ini? Tema laki-laki punya saat dan gimana buat bahas kali tanggap semuanya. Untuk yang perempuan boleh karena sama manusia gitu ya. Sama untuk kan kaget. Dan juga tadi tanggapan dari sobat bahana, laki-laki itu laki-laki ya yang kuat gitu. Tapi sekuat-kuatnya kalau nggak sarapan juga bisa sakit kan. Ya kan sobat bahana, berhubung sama sarapan si pagi saatnya sarapan ya sobat bahana. Laki-laki kalau nggak sarapan atau nanti sakit kan. Jadi nanti ceritanya saya sakit kan gara-gara gak makan gitu. Nanti perlu kan laki-laki diberi ruang untuk dan mau perasaan. Perasaan sekedar sepele gitu. Kalau dalam hubungan gitu. Gak perlu sobat bahana karena perasaan seseorang itu tidak baik. Buat bahan emosional bisa membuat komunikasi menjadi mana tanggapan sobat bahan lain apa laki-laki di untuk perasaan buat bahan kita share opini dan ceritanya di 085 sobat bahan jangan lupa untuk di share untuk bercerita sama yang akan nemenin sobat bahan jam sampai tian nungguin pini sobat bahana dan

baru, Sequins Aftergen Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sequins Aftergen Double Perfume hadirkan

0: 104,5 FM Radio Bahan, Radio Informasi Edukasi dan Hiburan. Gimana Sobat Bahana, berakhir sudah sesi pertama pada pagi hari ini ya Sobat Bahana. Dan Bila akan setia menemani Sobat Bahana di sesi kedua nanti di jam 7 sampai jam 8. Jangan lupa Sobat Bahana yang punya cerita dan opini itu laki-laki itu untuk cerita dan mengungkapkannya. Nah, buat Sobat Bahana bisa share di 085 Sobat Bahana sampai bertemu lagi di sesi kedua.
1: Tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
2: Samu lewat radio Bahana FM.
3: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Radio Informasi dan Hiburan.